0: Epish, gebe. Epish. Ngangisi ukhozi thiwa ilolo lukhozi olenza ukuthi thina singala.
1: Ayikubuphi imbizo namhlanje?
0: 086000 2437 086000 2437 Sukhozi FM sakamukela emini bebade. Ubani omunye waphinde wayenza le ngoma? Sambe manje.